masaumena bokotiru yani bukana tumne gudutar bambe gudutur mehwe cholhande wambukana sifu balimbat ban haras kota gacha buyo.